0: hawara ade shatima lawon manguno nan diro krazu
1: darasan gala harimi continue so da jinala ne da sawan cidaya kun zakin kawo do fly da tantan maso ada kan

gila zoro harami kirintin diso wundin ndia kanges de gozin darason kirinu inkla mita fiskus kundu da uwa felanzu fm kuma waktu ndia sa tullur reta kalkal loktu lana ndira faraskaram di tamtama faraskaram do kutunum gulei

0: dilla zoro harami krintin deso wende nan dia kan gesde gozi ndara son krunu kilomita fiskus kunu da uwa fellanzi fm preskaram de tamtama preskaram do kutu nungulay tama yedin na pulay indi tilam afuna yalan sumo di so roko lenye gambi shena da jini na lambo tundo so da gonyin konyin kamaro diol wa mana de perembata preskaram da donu mita gatuma do hasan muhammed do sha hasan kallan nun wa madar roko karau da jingo botu gabadizna allo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: na clear le alhamdulillah ndu manajin muhammed
1: tarawaram
0: ngila wushe ki shoro muhammed
1: ya zade
0: muhammed aya ndero kudo
1: kutin yare am kudo kuma fi aya kudo na zai na tin kudo fara kudo salat adana ne da mahadari
0: abigulu
1: am de kudo za fi zin sa manajin kuma tin kudo fara kun kula kula mana bari ara
0: kuma
1: yaro ando yaro a
0: ade yoko ade
1: am to yawa kun kula kula mana bende
0: har
1: ki sun go sanatu bareza waza salza na to kam da yaro kiyago to baya am de mana ta cin ka ta wanda mana za ka koi dan ta ya koi ala ko zanaka sasa wanda ka zena sasa wanda ka zena na salza sasa ka zena wanda mana za
0: ade lauta
1: Saya sama ini walaupun mak aku ini sudah awal tinggal kura landai, nanti bukan barang selama tu kami itu kelamin kaya aku coba. Saya nak taruh dekat alat kerja kau ini.
0: Laut. Agla tidak yang jelas kerana Muhammad Daji Adi malau tak main nampu awalnya kaji jembe masih rogul turun nyurung bu marawat dina Daji ni gulimya ba hakudo daunum yang sama Daji mai duro awal kendoi lu kualata gadai kapsunare. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Amin waalaikumsalam.

0: Fala, sei.
1: Ana Madrid, beleza, né?
0: Beleza, recolho uma coisa.
1: Ganhou, né, Chino, vai?
0: Caso ia lá, onde era que esqueci.
1: A minha revela, ela é minha.
0: Pero uma vi peixe em capa, era futebol, zina, que surongo era inteirada, do
1: Oxi.
0: Aracana, na Yer Uscon, na Lain, do Indio Mangalê, na Chincapa, Cacalnerma,
1: Lá.
0: surongo. Are ya ora mera mia ifier mi gana da suina fiu a mia suina papa du felier ara kanka kalno surongren don di so da ai zo ri gana
1: La godi.
0: wala kan ti ungure da ga bono gana tama ne na bono da dio mo kondo de
1: Gila dah je tidak ya mas kena lah. Gila nak guru belajar dialog tu ala botro.
0: Kulari yang guru dia ndun di suruh macam guru dia. Kasur dia ndun di rumah galian gambore kasur mandu indian udah angkanya.
1: Yo si pulau ada.
0: Kulari.
1: Siang guru dah sama fad.
0: Sama. Kulari sedu kali yer tulur yang sosial nalu urina guru nogui nak rumah dua yer tulur yang
1: Yo
0: mare.
1: yo, sini ni naden.
0: Kulari.
1: Tak ada mana ada mbak.
0: Ah, nari tari. Bayong go jana sarana sama gul jina mayung fulu zan fulu zara fajer ba sarana.
1: Yo, saraya pantin hulu di pantin mbak. Gila te, amin. Gila te raya yuro askri na loktu ngono mandia loktu halam botro da kasuma sa suronguro ingo krentuman darab sone burunza hapsuna nandi nera mia fiu gena ya alhamdulillah gulo wando awodo ite da zu kama ndoro kaziro waljinda ite gat kowe sina tama ini na sumu karu elang krenu alo assalamualaikum. Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bas anda tu
1: dia. Dah patok keliwa.
2: Ya garang guru musari mana je. Kau tu mau kerja macarin na kerja.
1: Guru somar na, ya gana usia kencero. Abi karu nombor kerja tu, darasan.
2: Salah waruk kerja, salah udah mat duaan isim baru fanyi. Anda yo fanyi aja, emba besar canggih tu harus keramar.
1: Guru somar na.
2: Saya kasih yang cium awal itu zuna.
1: Yo le, buat kuliteri ni seta zuma roli no, so darasan tu harus keram darasan itu kasih ya. Yo yo, ada yang aku ruh gelau siapa siapa. Duma najis.
2: Lagu yang itu agak siap turun. Ini siapa nama apa ni? Ya ganam sari ni.
1: Yo yo, ya ganam siapa siapa. Ah, tamat kari kasih.
2: Kita awal itu na abasan.
1: Nam?
2: Maju aja na soal leda pelar dua kali orang yang kau.
1: Ji leda kurang.
2: Kurang gula.
1: Dua kali orang.
2: Untuk na apa kita siap na omu biva kurar. Wazuna lepa ya du ingin orang yang ingin arah. Wei asyik kasih rumah zaman, na anggaran dengan zaman yang kalah sih yang naru.
1: Ma, kau gana loktu buat na du ingin orang wazuna. Wanda yang diri kuma mana nama dua ya?
2: Ingin saya pernah suruh anggaran yang wanda buror du ingin orang yang ni ala jukin.
1: Yo, kuma ni orang yang sarah walta.
2: Ah, wanda kuma sarah. Aku kalau jukin arah mai, arah arah macam arah wanda. Kalau ni orang sih orang walau anggaran jering.
1: Abiro.
2: No, kasero ya wanzar kuarzo rawa saruza sonye kala ini yowa ini.
1: Adi lamar rokon nu kozna.
2: Adi ingla dai wasu kide kide.
1: Engla mashallah teda ye yura.
2: Adi ma wasu na ukuna.
1: Engla dai teda ye yura asgrena. Allah tu dum gono mandi Allah tu alam botro. Harami kerintu indeso indesandu radio indeso kalu ido pulai indi beji tam tama. Angkau pulai indi. Adi kerinyana indaji isen indi roparas keram de. Adi goye konyen klewan anda akrun sano.

0: Darasan.
1: Awarra Adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu.
0: Darasan.
2: Ngila zoro harami kiri ntundi so kalkaloktu ala naptunda ya sayo fule ya ndi tamtama nindi akurno zima ada akurno.

Gila, masya Allah, kerentu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uswa tusuro uswa andia kerenturo. Sui punu tijani kundua. Umawur matumando kajiri kerentu. Andia kereni minunglu nama. Nanti horado ni. Agresa uye sa jide hadisa tawite kerasa. Tajukuru fila fras kramair walati. Na aden sita sa tuluro. Sa adena nanjiro tilo tiloro. Awado ni nendro lokto di kajire lanto hurnya nama ta nendro kudi itakat kien. Agarun tufle ya tamtama beji nendro kia kruni nukur ade ma paraskram mandilan. Paraskram doni taman karya kasuya ade ma paraskram doni nyari kanuria so nendro kudi. Wadi nandia kanjisi kuzi nyutia sa arakakala ngulti nendro hawarado ni lada jipori sa di mata kudi itakat kien. Kau loktu shumaduro kruntu fle yandi tamtama adilan kruntu nuk.

0: Tu sadik bukar ngin sabidori no Gji anna sabidori no Gji kenara min sabidori no Inkule zaka manani mesawaj Ambudu manjan mkumani mesawaj inda
1: Masha Allah har me karantu de tuma ngana tumtum za gon warum ba shugaba
2: na'am
1: dalli suka andiro nyar shima da ita ga tukum sorokan ngande ku ya Allah
2: ushe
1: na shado ne kin ngande an tai da zuma sorodullan kila kila imradu zina nduso kama za darjati imradu zina saudo ne awa adisam masan bejuro wallono mafu tuga na ga jefandin je suka
2: awu kila kullo na zo nan ba kurun tuyaye Nasha awasha wuzuna lan shi gwai. Kirmaro malam panimiya rokkondun karina shi rokkaskacin be.
3: Na.
2: Ku malam da krazu awar samano zuna amma kiskare.
3: Kudun fim.
2: Awte da. Ayaw sojiri kiskanzen be. Ala sudo. Dai kiskangayir main gulja saudin. She ayangayir lenangayir fedatine gulja kumaro rimin karina suwa suwa suriminar sabaso aima. Timmar awdim sai yangamina ba. Ai adiye soulan. Sambiyar wanda kameru tui duyayen awasha uzuna lan shi gwai annan kadro sambiyar klandia kliyo kama ndi so sawa sawar nyo hakmaro leza majranum kata ma malmai ada da goza tirsa sai ne
3: ada da
2: marasa karina de
3: fiur de fizu da su tutsa da
2: tirsa sai ne kuru majir hayyai garam duno zuna de tun maro kutura surin ba da isa kuma kwana ngudi ai awla awla shi da zuna gaido Aujah dai shesu tulo kiska sai rocin arshi ma a wakatin zai duro dai nalan yarin da zurfi ne ya kurdai alai andiya okto huyar sudiya dai kurwalte goye konya na danya na din
1: gila masha Allah ba shugaba ushe kasadro tuma ngina kruntun je sai tamtamza gozanaro qur'ade ma ilmutanaro
4: hadaji lukte hamza sidina nalan darram do fraskram de nyariyati medro keshi Alabara sukuru kusota nyi martawa bayan kada andro itaga sana. Suro fraskram duni nyariyatime alan kuru adima teedazi au kurno teelinta. Suro kininga ilan kami kamanza darjata kuru adima kla kla. Kamdune sandina shawari matai suro lan sama beji. Kruntu tuma ilan beji smokaru ya kirinyanaro kuru adima. Suro kininga ndin andro faida jinden klan. Saudoni awajili atad nganganya no wolono maa. Taida zufu tuga na inga jien suutin suru kinanga ndela nta nasmaru awajili atari. Shima kinanga doni kakani ya rame ita gasana ma. Shima desu ku suru kinanga nzaila nfutu wa sonda na inklan. Kuruntu daji kusota nyumarta wa sonda hadazana madesa ndima. Ba shugaba ba alajikai maikarefuri ya lado makuru adimata naso ba Muhammad Kamsuluma kuntenu. Alabara sukuru androba ina ita gasana. Tudune sande lokton za goza fraskam shima ada hadrazana ilan
1: karantu masha Allah daji andiya gayyo suro fraskam maka jirelan nindro nanatiya daji surolan awdone dr surgonwa andro bayanna hawin
4: uma fatima grema modu fraskam shima da nindro dawan gita katkuko karantu wanandiya sai kam kafwa ma assalam
5: gila masha Allah karantu ade fraskram nyari kan re kruno ndarason kilometer peskus kuno da wafilla fm putu fatima grema mode gusana ide dole waya mana 0 usku fal jular fal usku fal jew arak 0 aw 0 0 fal audio indi 0 lar arak tiw din yarannam gam fraskram duro andiro awdoni ne surho fraskram ke lan tersuro kun ma ulsamin go kamla gana assalamu alaikum
6: Wale salam ba wono tijani.
5: Naam du fande.
6: Biki awdo fandu.
5: Naam du.
6: Biki awdo.
5: Titi awno.
6: Ah ah kake.
5: Ngila ai darasu rogonum surat nyari ndie ku edum.
6: Ah uru hon ke karinga ndia lotu hon ke karinga ndia bonge wom ya karako. Ngila ala bana suru.
5: Ngila askrinya na nyuru.
6: Ngila sai. Ngila ngila.
5: Ngila titi bla awno nyuru askrinya na. Paraskram da kamilo kirinzi derenzi fanzu gudzun da ji assalamu alaikum assalamu alaikum
7: wa alaikum salam
5: nam duka la zaule nam nya kirinya ndu manajin nya zaulum kam gono musku fandi mi andi abone go kam la gade assalamu alaikum
7: wa alaikum salam
5: Naam du manajin
8: bana muro sware
9: bana sware gana konum da hame aye nyari kanure kirinma
8: kuma alma ga katin gaje da mangala asunyana aye lusa
9: ngala nyura asunyana bana doktor mo gonum for scrum to rokaro an kam doni nyari dida kamilo krinsna da kwaye mun fande ni assalamu alaikum
10: wa alaikum salam babana tujani kanduwa
9: namduma najin dan bom
10: tarara abba bukar harima angura fi zanne manajin
9: nyari ko ekrinuma
10: ala bara su kin yare ba shi gaba kringana
9: ai daraso na shamin
10: da dubiya daraso rawiya suradin fandikina na biya foto gulzina yare wa fi laikum burama tuljin kun burama yo fi laikum
9: ngila askrin yana nyuru abba bukar harima guro fi zanne go kamla kurishima botu mande dareyo assalamu alaikum assalamu alaikum kam gono da yango kam la gana kuru assalamu alaikum she kam gono doctor ne yandir class udana daji kam dare yango kam la gana assalamu alaikum
11: wa alaikum salam baban kinani
9: nam dukala zaule
11: yas da ma abba bala ja kana maji
9: abba nyari kirin ma ai daraso
11: awre daraso ne kam ne a wonde wa kri
9: abba zaule me kutono da jikirtu an da fusano na labbutu da ronyen dalil of tuelan da jikirtu kawo fraskram mandi ku yede chotto zanyen duro ngo kauri ada kruno tadana lado ni samiwa kazumu kriya jim subdaro fanza kwalzina a misal sa indi reta yede tadana gultinama ade fatulan chulo yim subda rufutu kauridoni andiro kumtunalan nudo tada na gultinama ade fotuja zawal number way 0 tulur usku diyo indi yak 0 yak tulur aw 0 tulur 0 pal uskular fal diyo 0 arak fal diyo diyay pose futu doni kauri anjura gamsina te bayinzana tara gultina made dana hangallo dondi kurusunzu abi ngailan sha bogotinono daji alasha bayanzu kauri yare baba gana gajibo shuma ndarasonno hazi daji kuruntu futu nandiro bayan tunai de fraskram de kajirede fraskram doni nyari kanuri etlan porochejin susu amdani sa araka suwailan sita loktualo isinalan konza fanuaro umabunu tijani kunduwa nandia fajarain kuruntu kafa akiliwa silema sa araka suwailan sawai chidai bale are isina danyena lan ndipsu kwajan teda nye nandiro askirinjana nindi faraskram mandida hawarandida kuruntunduro askrata nasi amdani faraskram deso da sonda kuroposa tamuna amdani maza sonda tamuya soro askrandia pe gena daraso kilomita fisku uskunu da uwa filansi fm sui bunu tijani kondu wana ndia fajiranyin susu jemito ni kuruntu daraso nia kuru ade ma chida hudoni daraso nia kupuhusu ilan kafa kiliwa sulema nadanyin nungwe kwen kawuluk tushumadro kuruntu ada kuruno